gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak gudum da kat gudak